0: Jadi kesanku jual anak Andi, diambilnya.
1: Oh.
0: Diambilnya bagi Rasulullah ni, dia nulah
1: disusukannya.
0: Jadi,
1: dan beliau sendiri punya anak betul?
0: Betul.
1: Oh, anak yang benar.
0: Jadi waktu itu pun dia ada anak, ada menyusukan juga.
1: Iya, tabah.
0: Tapi dalam masa tu kehidupannya tu, bayangkanlah yang pernah saya terbaca macam kambing gitu, kambing itu kurus-kurus, makanannya ini kita susunya ini kalau dikirakan mungkin saja kurang-kurang sedikit cukup kan ini kanangnya apapun makanan, tapi berkat baginda sallallahu alaihi wasallam itu ia nampak banyaknya lain jauh sulanakannya, contohlah bahasa mudah macamnya bila disusukan nampak keberkahan bah, macam makin
1: hidupnya berubah,
0: makin berisi itu juga, makin berisi air susunya. Ini menjadi satu pengajaran kita nih.
1: Betul.
0: Jadi mana kita ini digalakkan bagi ibu-ibu, galakkan untuk memberi air susu ibu.
1: Betul.
0: Macam mana kalau kita ni tidak pernah mampu kan, tidak dapatkah ataupun atas sebab
1: tertentu,
0: maka carilah orang. Tapi orang yang itu, carilah orang yang mempunyai akhlak yang baik, yang kita tahu makan daripada rezeki yang halal.
1: Betul.
0: Supaya susu yang diminumnya itu akan terkena kepada anak ini.
1: Masuk ke darah daging anak
0: darah dagingnya itu. Jadi di sini akhirnya menyebabkan kambingnya ini pun banyak mengeluarkan susu dia pulang. Subhanallah. Itulah namanya keberkatan yang kita ini indah nampak. Dan mudah-mudahan ia akan menjadi iktibar pada diri kita ini. Wallahu'alam.
1: Ya, jadi Ustaz Nyorang Ketani, sekunyong-kunyong Ketani bercerita mengenai dengan junjungan besar Ketani Ustaz. Mungkin Ustaz pernah membaca ataupun terjumpa bagaimana dengan kepribadian baginda, keadaan baginda.
0: Ya.
1: Macam Ketani ada sawo matang, ada putih. Maksud
0: atau
1: saya,
0: kalau yang pernah saya terbaca, ia kalau indah silap saya, kurang lebih macam kalau indah silap saya Nabi Allah Yusuf lah macam itu.
1: Wallahualam.
0: Tapi ada yang mengatakan ia macam cucu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyerupai dengan keadaan baginda SAW itulah. Itulah setakat yang saya
1: terbaca.
0: Buat masa ini lah. InsyaAllah kalau akan datang, kita akan cuba menghuraikan lagi. Tapi yang penting memang rambutnya terurus, macam itu. Ianya dia jauh tinggi, dia jauh rendah, macam itulah. Yang penting macam itu. Jadi yang selebihnya tu mungkin ia ada terdapat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu. InsyaAllah kalau kita cuma ni kejapau, kalau kita menghuraikan satu persatu, memang masa kita ni tu kurang
1: tidak
0: kesesuaiannya
1: cukup.
0: Tapi memadai kita ni melihat kecantikannya tu, kehebatannya tu,
1: kepribadiannya.
0: Kadang-kadang kita ni adakannya ya badratim kan, ada kadang kita ni ya kalqamarnya seperti bulan, bulan purnama. Bagi Rasulullah itu macam masya Allah, kalau orang melihat mungkin ia akan jadi macam itu. Tapi yang membezakan kita ni, orang-orang kita ni sama dengan orang yang benci kepadanya, memang ia akan melihat benda yang buruk. Faham kita tu? Hebat manapun baginda SAW, kehebatan manapun akhlaknya, baik manapun keadaannya, tapi ia akan masih dipandang hina, dipandang buruk oleh orang yang membencinya.
1: Musuh baginda ya.
0: Wallahu'alam.
1: Cantik Ustaz.
0: Jadi ambillah sedikitlah. Saya teringat masih ada satu kisah yang memberikan kita ni pengajaran. Ada seorang wanita, wanita tu cubakan memalukan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membagikan berapa biji limau. Limau itu kan sedekahkannya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nya kepada wanita, "Nah, ya Muhammad, nah ambillah limau ni makan." Baginda dah menolak. Indah menolak. Bila indah menolak, dimakannya sampai habis. Sekian sahabat tadi yang dengan berjalan ini bertanya, "Ya Rasulullah, anda kau mengampiti kedaku? Anda kau mengampiti kami kan ya Rasulullah?" Ini kata Rasulullah apa? "Kalau ya, aku tidak akan mengampiti arah kamu. Kenapa? Sebabnya kalau kamu tahu apa rasa limau itu, kamu akan menghina orang itu." Apa katanya?
1: Cantik.
0: "Limau yang ku makan itu sebenarnya masam. Kalau aku bagi kamu, kamu akan mengucap itu." Jadi aku indah, biarlah aku makan sendiri. Supaya apa? Untuk menjaga hati orang yang membagi.
1: Cantik, mulia.
0: Subhanallah. Ya tak? Jadi di sini kita ni nampaklah keadaan-keadaan macam ini memberikan satu pengajaran dalam hidup kita ni ini. Yang apa ditunjukkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sekurang-kurangnya mulut kita ni dapat berselawat bah. Keduanya, sekurang-kurangnya mata kita ni dapat membaca wah. Sekurang-kurangnya jiwa kita ni, diri kita ni mencontohi apa yang dibuatnya.
1: Akhlak.

0: Akhlaknya. Indah banyak betul, sedikit pun betul. Syukur lah, alhamdulillah.
1: Jadi janganlah memalukan pembagian orang depan lah tu. Biasanya kita ni kadang-kadang memang tu, apa kan ni, macam kika batu, contoh. Memang kan tu, Ustaz. Contoh, apa kan ni, di mana kan ni blurish, batu banyak tanya. Tapi baginda cuba untuk menutup.
0: Betul. Jadi itulah pengajaran, itu baru sedikit tu. Lain lagi kalau kita ni melihat, bagaimana perundingan Rasulullah, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang tertentu, bagaimana Rasulullah sendiri menghadiri dalam peperangan-peperangan yang ada, dan belum lagi, macam mana yang menyentuh hati kita ni, ketika dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah kita ni kan mau beritahu, banyakkanlah kita ni untuk sentiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya ya dah kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad pun okey, ataupun ada dalam satu riwayat ada saya terbaca katanya, kami telah menemui Rasulullah sallallahu pada ketika itu kami dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Ya, lantasnya waktu itu Bashir bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW telah merintahkan kami untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, katakanlah. Jadi Rasulullah mengajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam ini disebut ni, kama salli ta'ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini selawat
1: tahiyat akhir.
0: Ini memang ada tahiyat akhir. Ada ni kadang-kadang kejapau timbul lagi sayyidina tajwa. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah jangan takkan marah-marah. Sayyidina ni tuan ba. Sayyid namanya tuan. Sayyidah puan. Itu ceritanya. Macam kita ni ba bercakap, kalau kita ni biasa cakap kenal-kenal biasa-biasa, bro, SS contoh. Tapi kalau kita ni ada biasa semua orang, maaf tuan lah, maaf puan lah, puan Haji, ada bahasa kita ni.
1: Lembut.
0: Lembut
1: lah tu. Kasar.
0: Jadi maknanya sayyid lah tu, tuan, mana tinggi lah sayyidina, tuan kami. Mana kita ni angkatkan darajat lah tu. Macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam bila ni kita ni memperjuangkan kepada para sahabat, ketika mana cuba kita lihat semasa peristiwa hijrahnya, pembinaannya. Saya teringat masih ketika mana pembinaan Masjid Quba. Apabila waktu itu ramai orang mencangkul-cangkul, ramai orang menangani dengan ini, sehingga baginda SAW pun menangani, sehingga ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tak ikut-ikutan juga, ikut kami membuat anu ini,
1: kerja barat
0: awak, ini awak jangan tak ikut-ikutan, kau ketua di anulah, lihat saja kami ini. Tapi apa ya Rasulullah, ya aku lebih suka untuk ikut serta sama dengan pembinaan ini. Awak kenapa? Ya anda kan seorang-seorang kan mengarah atau mengarahnya. Aku kan turun padang, aku ikut. Lepas tu ada sampai orang menyumpah. Jadi menyumpah itu istilahnya cuma ni. Nya apa tu lahnya mati takut ni karang bekerja cuma ni. Pasal waktu itu ia ada kena suruh mengangkat batu batu. Batu itu kata ada seorang sahabat itu begitunya, lah mati takut ni karangnya mengangkat batu ini. Tapi nya Rasulullah, ia tidak akan mati dalam membuat ini, tapi ia akan mati dalam peperangan. Benar. Jadi maknanya di sini, dalam kita ni membuat keraja, dalam kita ni apa, sebenarnya yang perkara macam mana ini memberikan pengajaran bah. Baginda sendiri, walaupun sebagai ketua, sebagai apa, ia tidak tahu cakap saja. Ia akan membuat, ia akan membantu, ia akan menangani.
1: Turun padang.
0: Lepas satu lagi, ia akan menyelesaikan masalah. Saya teringat dua, banyak cerita ingat-ingatan ya. Kalau kita cerita.
1: Baik sudah tu, saya tu ingat itu. Dah pelupa.
0: Alhamdulillah, wassalamualaikum ta'ala. Saya teringat dua masa peperangan apa tu Khandaq. Ini saya ambil sebuting ini sajalah. Dalam satu ane ini, ya apabila dorang cuba untuk menggali parit, memberi apa menggali parit yang mana parit itu dikuasai apa tu yang kan di apa tu maksudnya menghalang daripada tentera musuh untuk masuk. Tapi dalam waktu itu ada sahabat ini mengatuk-ngatuk ni kata ni pakai tukul kah pakai cangkul kan dah pecah bah. Indah pecah ya kita batunya itu bah. Sekali apa cerita? Panggilnya ya Rasulullahnya boleh anunya. Di sana tadinya kami menukul-nukul ada batu-batunya indah pacah keras panernya. Kami yang pakai ini indah dapat
1: apa-apa.
0: Sekalinya Rasulullah ya kembali juta datang Rasulullah apa yang Rasulullah cakap, ambil air mungkin pakai benjana atau pakai baldi atau
1: banyaknya.
0: Jadi ambil macam itu, maka Rasulullah pun dalam keadaan macam itu Rasulullah pun meludah. Diludahinya arah tepat air itu, lepas satu ialah ada baca bismillah apa tu ini,

0: Bahkan dituangnya. Dituangnya arah batu itu, apa jadi? Batu itu hancur lebur macam pasir. Subhanallah. Inilah namanya mukjizat. Jadi dalam perkara macam ni, kalau orang akan bertanya dari mana yang saya ambil ni, daripada apa kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibn Hisham. Jadi di sana ada menceritakan cerita tu. Jadi menunjukkan arah kita ni ialah sebagai ketua mungkin ada jalan penyelesaiannya. Kalau ketua tu nak ada di sana, macam mana akan menyelesaikan masalah?
1: Betul. Macam mana buat keputusan?
0: Macam mana akan buat keputusan?
1: Betul.
0: Ini jadi pengajaran arah kita ni, Bang. Jadi maknanya kita ni ikut serta, kita ni menyenangkan hati, bukan membiarkan pekerja tu bekerja jatuh saja.
1: Kerja pun jadi ringan.
0: Jadi ringan. Kan mula payah. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, Allah izinkan jadi macam itu. Jadi di sinilah memberi kita ni pengajaran. Atau lagi kita ni lupakan Rasulullah. Atau lagi kita ni abaikan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi dalam pada itu kita ni sebagai masyarakat Islam, maka tanamkan jiwa kita ni tu sayangkan pada Rasulullah,
1: kasihkan
0: pada Rasulullah, sehingga kan berselawatan ni pun indah memerlukan kita ni berwudu.
1: Bila-bila masa.
0: Jadi maknanya tu kalau kita ni berwudu lebih baik. Kalau kita ni maksudnya tu
1: duduk-duduk
0: santai-santai berselawat, ialah kita ni mengharapkan apa? Syafaat. Di akhirat nanti kita ni memerlukan Rasulullah SAW bagi syafaat kepada kita ni.
1: Macam orang kata ni ringkasnya point.
0: Selain point, daripada syafaat itu, kita ni ada syafaat lain lagi. Maknanya baca Al-Quran, betul, orang yang baik dan sebagainya. Jadi itulah saja dapat kita ni kongsikan. Wallahu'alam.
1: Ya, jadi Ustaz, sebelum kita ni berpisah, saya juga teringat kalau daripada cerita Ustaz tadi, kebanyakan apa yang Baginda lakukan mempunyai sebab. Ya, contoh, saya masih ingat satu kisah di mana seorang yang berkencing di dalam masjid. Jadi kerana kebijakan Rasulullah yang dia melarang kan, kerana apa? Itu kesihatan. Kan kalau ditahan penyakit.
0: Betul.
1: Kan?
0: Ya,
1: kan, jadi cantiknya kan? Jadi ada sebab kenapa Baginda melakukan perkara berkenaan.
0: Jadi di sini beri pengajaran kita ni itu ke Jepau. Mananya yang berkamiah itu bukan orang Islam tu.
1: Bukan. Yang masuk di masjid itu
0: bukan tu.
1: Nah, coba bayangkan.
0: Bayangkan itu. Seolah-olah itu tu, kita ni kadang-kadang ada waktu kita ni menghukum orang. Ni kita ni kenapa kan ni cuma ini? Kenapa
1: masjid kan?
0: Adalah istilah contoh. Maksud-maksud yang tertentu lah. Tapi adakah Baginda mengajar kita ni, jangan diprovok terus, Bang. Kita ni kena suruh biar dahulu. Pastu bincang, cakap, okey. Apa jadi? Dengan kejadian macam itu tu, membuka minda, mengunggah hati untuk orang cinta kepada Islam.
1: Jadi masuk Islam tu orang tu.
0: Betul. Sebabnya
1: cuba lihat.
0: Dia macam ani, ia menjadi apa namanya ni, Allahumma salli Muhammad, ia macam menjadi satu apa, role model.
1: Awak
0: bagi tunjuk ajar kepada kita ni, yang mana dengan perbuatan macam tu bagi cuman ni.
1: Betul.
0: Jadi jangan terjauh ke Jepau. Ada sebelum kita menutup lah, ada seorang apa tu, Allahumma salli Muhammad, ia selalu menyakiti Nabi dalam perjalanan Nabi, sehingga apapun diumbannya kah, diucapkannya kah, apakah diejeknya setiap kali berjalan macam itu. Tiba-tiba setelah satu ketika Rasulullah sendiri kata, mana itu orangan ya yang biasa mengucapkan kepada aku, mengejek kata, mengumban kepada aku.
1: Baginda pulang mencari.
0: Ia pulang mencari. Saya dicari-cari di mana? Ditanya oleh sahabat, di mana orang yang selalu mengucapkan kepada aku tu? Karena begitu masa ini sakitnya di rumah. Bila sudah masuk di rumah, datang ke sana, terkejut lagi ini.
1: Orang kau ijik.
0: Yang diucapkan dia apa? Tiba-tiba akhirnya adalah dan kebaikan itu ia pun menerima dakwah Nabi. Cuba bayangkan. Jadi di sini kita ni benar tak? Nabi menunjukkan dari sudut perbuatan.
1: Betul.
0: Walaupun pada dasarnya seolah-olah kita ni macam mengakui pulang, macam kita setuju kadang perbuatannya tu. Bukan kita ni kan menganukan, tapi ada ruang untuk kita ni masuk ke dalamnya. Macam contohlah, kita ni mengaku ada Tuhan ke indah? Ada. Siapa nama Tuhan kita ni? Allah. Siapa nama Nabi kita ni? Muhammad. Apa dibagi oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Jadi untuk apa Al-Quran ini? Untuk panduan. Maknanya Islam ini, diri kita ini ada panduan. Tapi
1: sebab
0: penghujungnya itu untuk melangkah ke arah keyakinan kita ini kepada Allah dan juga adanya Baginda SAW ini. Maka dengan adanya itu beritahu, kamu sudah buat ini dan macam mana? Macam mana kamu kan masuk penghujungnya? Penghujungnya mana? Ke syurga kah ke neraka? Mana kamu pilih? Contoh, ya kita ni milih syurga. Jadi kunci syurga apa? Jadi macam contoh sembahyang. Jadi kita percaya, oh rupanya nanti sudah mati dan kita ni akan balik ke alam barzah, dan lepas alam barzah itu kita ni akan ke alam akhirat. Lepas alam akhirat, sekarang siapa akan bantu kita ni? Jadi kunci yang akan kita ni pulih ni mana? Jadi salah satu kunci untuk mendapatkan syafaat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan banyakkan berselawat. Jadi mudah-mudahanlah apa yang kita dikongsikan, walaupun sedikit dan cuman ini, akan memberikan kita ni manfaat. Betul. Yang penting kita ni jangan lalai dan deka, dan berhentilah untuk mengatakan jangan dibuat apa nama itu Maulid Nabi. Hentikan. Sebab ini adalah kita ni merupakan apa nama syiarah kita ni, dan menunjukkan rasa kasih kita ni kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada baginda sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita yang dapat berkatnya, dan macam mana kita dapat syafaatnya. Betul. Dan kita ini akan mungkin dan hidup ketenangan sehingga kita ini merasakan Islam pada masa ini. Wallahu a'lam.
1: Ya, dan kalau boleh kita ni, orang kata ni rumuskan kalau dalam bahasa Melayu, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Itulah yang diamalkan oleh junjungan besar kita ya Ustaz. Orang buat jahat yang dah balas jahat. Kita ni balas dengan kebaikan.
0: Ya,
1: alhamdulillah, insyaAllah minggu hadapan kita ni akan bersama lagi dengan tajuan sama mengenai dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan bulan kelahiran junjungan kita. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, semalam daripada Arjit Singh sebentar tadi, lagu Janam-Janam begitu popular di era tahun 2015. Ya, semoga terhibur hendaknya di mana pun habis kita berada. Terima kasih terus bersama kami di Mesra Harmoni di sebelah petang ini.

Ya, terima kasih untuk Sukarsih masih lagi mendengarkan Harmon FM ya, terus bersama kami. Ya, dari Ajadi, air yang jernih tidak berubah keruh hanya kerana dilempari batu.

pula manusia yang baik tidak mudah berubah hanya kerana perlakuan orang lain. Terima kasih, Jahdi. Ya, sebuah lagu dari Lambada. Ini dia, dari Kawama dengan lagu Lambada di tahun 1989.

Ya, berlalu the catch up song sebentar tadi. Ya, rambut memutih bukan musibah, wajah berkerut bukan masalah, kerana tua adalah hadiah yang belum tentu dapat dinikmati semua orang, maka tersenyumlah. Ya, terima kasih Ajar Rosni dan saya Ajar Fauzan mengundur diri. Di petang ini insyaAllah saya akan menemani habis kita di lain kesempatan. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali silaturahim. Selamat berhari Jumaat esok. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat tiba di Canberra, Australia bagi lawatan rasmi selama 4 hari bermula pada 12 hingga 15 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia ialah Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia di RAAF Base Fairbairn dijunjung oleh Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security, Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, dan The Honourable Matt Thistlethwaite, Assistant Minister dan Jabatan Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayang Kuno Raslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Admiral Mark Hammond AO Wren, Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Majlis tersebut diadakan di kediaman Chief of the Australian Defence Force. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fase 2 bersama Sinohydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Pengiran Haji Jamrah Wira bin Pengiran Haji Petra, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dalam ucap tamanya menggariskan seiring dengan pembangunan dan pemodenan berterusan Negara Brunei Darussalam, permintaan terhadap bekalan elektrik turut meningkat secara konsisten memacu perkembangan dan transformasi berterusan infrastruktur tenaga negara. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Dayang Haja Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Chow Tia Yi, President of Asia Pacific Sinohydro Corporation Limited, menandatangani bagi pihak syarikat Sinohydro Corporation Limited. Antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik yang penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik. Ia dijangka memainkan peranan penting dalam memperkukuh infrastruktur tenaga negara, menyokong pertumbuhan sosioekonomi yang mampan, meningkatkan kesejahteraan awam dan memperbaiki kualiti hidup rakyat secara keseluruhan. Projek itu juga mendukung usaha negara ke arah mencapai aspirasi wawasan Brunei 2035, khususnya dalam memastikan sektor tenaga berdaya tahan, cekap dan mampan untuk masa hadapan. Seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas kesalahan

0: rogol anak perempuannya bertentangan dengan Bab 376-3-C Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 berikutan perbicaraan di hadapan Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihindatu Juragan, Laila Diraja Datuk Seri Pahlawan, Haji Kifli, Pesuruh Jaya Kehakiman Mahkamah Besar. Hasil siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah, Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, Pasukan Polis Diraja Brunei mendapati defendant melakukan perbuatan rogol terhadap anak perempuannya berumur 10 tahun di rumah keluarga mereka pada bulan September 2024. Susulan kejadian itu, mangsa menceritakan perkara tersebut kepada ibu saudaranya sebelah ibu yang kemudian membawa kepada suatu laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Pada akhir perbicaraan, Yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah dan dengan sewajarnya mensabitkan defendant atas kesalahan tersebut. Dalam hujahan mengenai hukuman, pihak pendakwaan menekankan faktor-faktor memburukkan yang terdapat dalam kes tersebut, khususnya umur mangsa masih terlalu muda dan sangat terdedah hakikat bahawa kesalahan tersebut dilakukan di dalam rumah keluarga serta kedudukan defendant sebagai bapa kandung mangsa yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan tanggungjawab ibu bapa. Faktor-faktor yang memburukkan keadaan tersebut diambil kira sewajarnya oleh mahkamah dalam menjatuhkan hukuman terhadap defendant. Yang Arif seterusnya menyatakan bahawa dalam melakukan kesalahan itu, defendant menghancurkan rasa selamat yang sedia ada dalam ikatan kekeluargaan serta mengakibatkan trauma yang amat mendalam terhadap mangsa. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Siti Mbok Izzah binti Haji Sabli bagi pihak pendakwa raya. 14 ahli Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD terdiri daripada 6 pemimpin dan 8 ahli pengakap muda, pengakap remaja dan pengakap Kelana berlepas ke Cibubur, Indonesia bagi menyertai Jambore Nasional Jamnas Pramuka ke-12. Program berlangsung bermula hari ini hingga 20 Ogos. Majlis penyerahan bendera berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Brunei disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap. Penyertaan kontingen PPNBD dan pada Jamnas Pramuka ke-12 adalah atas jemputan Gerakan Pramuka Indonesia dan merupakan satu platform penting dalam memperkukuh hubungan persahabatan serta kerjasama dalam bidang kepengakapan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia. Ke arah mengimbangi kesihatan mental dan fizikal di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara para pegawai dan kakitangan Kementerian Keuangan serta jabatan-jabatan di dalamnya, kemarin diadakan Walkathon 2026. Walkathon bermula dari Kementerian Keuangan dan mengelilingi Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar. Antara yang menyertai, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Pengisian acara larian competitive run sejauh 5 km, fun run 2 km dan competitive platinum sejauh 3 km. 30 ahli kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada 13 atlet sukan pencak silat dan 4 atlet sukan taekwondo serta 13 pegawai berlepas meninggalkan negara petang kemarin bagi menyertai kejohanan sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman setiausaha tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Para atlet pencak silat negara akan mula bertanding pada esok bagi kategori putra silat tanding, kategori putri silat tanding, kategori pusat silat seni dan kategori putri silat seni. Atlet sukan taekwondo negara juga akan mula bertanding esok dalam kategori lelaki Kyoguri dan kategori wanita Kyoguri. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat ikuti menerusi berita perdana pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Haja Fauzia menemani Auda 12 hingga 3 petang tadi. Dan saya kini Nuha akan menemani 3 hingga 6 petang nanti. Kita berhibur dulu dengan Rahmat Eka Matra. Hanya satu persinggahan.

Ya, jadi menyapa di sini di Talam WhatsApp Harmoni, katanya lagu pembukaan yang mantap. Dan juga terima kasih kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmoni pada petang ini. Selamat petang diucapkan kepada semuanya ya. Ya, saya belanja lagu lagi satu, Ella dengan lagunya Sembilan.

0: Dek, pelahan dia sedikit, dek. Kuning sudah betul nyangan jalan ni. Sabar.
1: Dek, diam saja kita bah. Tanam-tanam saja sana. Relax saja tu. Tu no. Kuning lah kita berjalan lah ke depan lah. Sampat ni, dek. Sampat.
0: Jangan, dek. Karang hijau ya karang berbalik betul lampung atau. Baru punya jalan.
1: Sampat ni, dek. Sampat. Sampat je, sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

Jom dengarkan Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan audio. Waktu sekarang 3.21 minit petang. Waktu di studio siaran tepat ketika ini. Ya, ada rakan pendengar kita mengongsikan panas hari ini, katanya mantap lagu-lagunya, hilang rasa mengantuk time driving ini. Daripada IU213, kita dengarkan dengan lagu Salim, Maaf.

0: Kak, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
2: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan.

0: anhirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
1: Benar juga ah.
0: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Yaitu sekarang 3.34 minit petang. Selamat petang kepada semuanya. Bagi penonton bersama, bagi kaum muslimin dan muslimat khususnya yang berada di negara Brunei Darussalam, azan asar akan berkumandang pada pukul 3.43 minit petang ini nanti.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Semasa beriadah, hiking, mendaki bukit, pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.
1: Ya, sekarang 3.55 minit petang. Ya, jika kita beraktiviti, contohnya mendaki bukit ataupun ke mana-mana pun, sila maklumkan kepada rakan keluarga ataupun keluarga kita dahulu ya. Kita dengarkan Fabians, Rumi dan Julie.

0: yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagen Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, dan lagi rakan pendengar juga menyapa di sini. Selamat bertugas katanya. Semoga sihat selalu. Dan buat masa ini sedang santai makan keropok ubi kayu dan sambil mendengarkan Harmoni. Kiriman penat setia Harmoni FM Pengiran Old Trafford sekeluarga juga mengongsikan STKRJ Lugut. Alhamdulillah kuat panas ketika ini.

Itu tadi lagu Mas Idayu dengan lagunya Cintaku 100% terbitan 1996 ya. Membawa kita ke pukul 4.26 petang. Ya, ada rakan mendengar kita lagi mengongsikan di sini yang berada di Kampung Kiudang juga. Cuaca alhamdulillah kuat panas di Kiudang, santai sambil minum petang dan mendengarkan Harmoni FM kesukaannya. Jaga diri dan keluarga, moga kita semua dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Moga sihat selalu semuanya. Terdengarkan Samudra. Silam kasih di Taman Hayat.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Ya, dengarkan Hormon FM waktu sekarang 4.33 minit petang. Saya ada satu makluman yang dikongsikan oleh rakan pendengar. Ada kebakaran hutan di jalan raya di Kuala Belait. Ya. Berhati-hati hendaknya kepada semuanya yang memandu ketika ini. Ya.

Setelah tadi kita dengarkan bersama Heart dengan lagunya Alone terbitan 1987. Dan sekarang kita berhibur pula dengan M. Daud dan Liza Abdullah, Pagar-pagar Cinta. Juga rakan pendengar dari Hasna 66 mengongsikan masa ini kuat panas di kampung Sungai Buloh. Santai-santai mendengarkan Harmoni FM, lagu mantap-mantap.

Itu tadi pagar-pagar cinta M. Daud dan juga Liza Abdullah. Rakan pendengar kita Haja Nuri Haji Abdul Rahman yang berada di perpindahan Lambak Kanan mengongsikan cuaca kuat panas ketika ini. Tengah santai mendengarkan lagu-lagu yang mantap, sangat siok mendengarkannya. Menghibur pendengar, harmoni mantap, sangat-sangat sayang selalu ya. Skrin dibuai rindu semalam.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Tips kesehatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insurans perubatan atau insurans pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insurans tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.
3: Ya Otai, saya juga ada menyapa di sini. Mantap-mantap lagu-lagu yang diputarkan petang ini katanya. Ya, terima kasih Otai memilih harmoni sebagai teman berhibur ya.

jarak penglihatan dan membahayakan para pemandu ya. Sehubungan itu juga pemandu dinasihatkan supaya memandu dengan berhati-hati, memperlahankan kenderaan, memasang lampu dan mematuhi arahan keselamatan. Keselamatan diri dan pengguna lain adalah keutamaan kita bersama. Ramlah ram, selamat jalan Romeo.

0: Alumni FM, inspirasi keluarga bahagia, station keluarga dan sukan Auda.
1: Harmony FM. Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, station keluarga dan sukan Auda. Waktu sekarang 5.19 minit petang. Rakan pendengar Muhammad Izam di Kampung Pari, Pengkalan Batu. Mantap lagu petang ini. Duduk-duduk santai sambil mendengarkan Radio Harmoni. Harmoni sentiasa di hati. Kiriman pendengar tetap Harmoni. Muhammad Izam.

Itu tadi Chris Quinn dengan lagunya Ku Menangis Kehilanganmu. Ya, waktu sekarang 5.24 minit petang, 5.30 petang nanti. Kami akan beri laluan kepada berita perdana dan kita dengarkan dulu Nancy Sinatra. These boots are made for walking.

Ya, Nancy Sinatra dengan lagunya These Boots Are Made For Walking. Ya, waktu sekarang 5.27 minit petang. Saya tinggalkan dengan lagu ini, Black Dog Bone, lagu penghibur hati. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam dihoskan oleh Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Sekuriti bekalan tenaga elektrik bakal diperkukuh menerusi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal. Mesyuarat Ahli Parlimen Asia Pasifik membincangkan kemajuan dan cabaran dalam memperkukuh sistem kesihatan sejagat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat tiba di Canberra, Australia bagi lawatan rasmi selama 4 hari bermula pada 12 hingga 15 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di RAAF Base Fairbairn dijunjung oleh Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security, Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam dan The Honourable Matt Tweezle-Tweed, Assistant Minister di Jabatan Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Juga hadir Puan Yang Terutama, Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Admiral Mark Hammond, AO RAN, Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Majlis tersebut diadakan di kediaman Chief of the Australian Defence Force. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fasa 2 bersama Sino Hydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Pengiran Haji Jamra Wera bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dalam ucap tamanya menggariskan seiring dengan pembangunan dan pemodenan berterusan Negara Brunei Darussalam, permintaan terhadap bekalan elektrik turut meningkat secara konsisten memacu perkembangan dan transformasi berterusan infrastruktur tenaga negara. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Chow Tia Yi, President of Asia Pacific Sino Hydro Corporation Limited, menandatangani bagi pihak syarikat berkenaan. Antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik dan penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik. Ia dijangka memainkan peranan penting dalam memperkukuh infrastruktur tenaga negara, menyokong pertumbuhan sosioekonomi yang mampan, meningkatkan kesejahteraan awam dan memperbaiki kualiti hidup rakyat secara keseluruhan. Projek itu juga mendukung usaha negara ke arah mencapai aspirasi wawasan Brunei 2035, khususnya dalam memastikan sektor tenaga berdaya tahan, cekap dan mampan untuk masa hadapan.
Universiti Brunei Darussalam UBD mengiktiraf pencapaian para pelajar semasa majlis penyampaian pingat universiti dan hadiah buku. Majlis bersempena majlis convocation UBD berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor UBD. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Timbalan Pengerusi Majlis UBD. 108 pingat, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan disampaikan kepada 98 penerima. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Pengalaman negara dalam memperkukuh penjagaan kesihatan primer, pencegahan penyakit serta menangani cabaran penyakit tidak berjangkit dan penuaan penduduk dikongsikan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang menghadiri mesyuarat ke-9 Ahli Parlimen Asia Pasifik mengenai kesihatan global. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Seri Setia

0: بسطوا الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, waktu sekarang tepat pada pukul 6 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang semuanya. Terima kasih yang masih lagi terus setia juga untuk mendengarkan Harmoni FM untuk pertemuan kita hari ini, Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Dan terima kasih untuk rakan kita Nuha yang telah pun bersama dalam ruangan Mesra Harmoni 3 hingga 6 petang, dan serahkan penyampai Auda untuk jam berikutnya bertemankan bersama dengan Ima, dan insyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini nanti. Dan seperti biasa juga Auda, kita akan bersama untuk ruangan meniti senja, lagu-lagu irama dakwah dan juga nasihat akan berkumandang dalam pertemuan kita di jam pertama 6 hingga 7 malam ini nanti. Waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Khamis ialah pada pukul 6.34 minit petang, akan bertukar ke 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Jadi audio kita mulakan untuk ruangan meniti senja untuk jam pertama, lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsurkan nasihat dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk petang ini.

Ya, sudah tidak lama lagi kita akan melangkah ke bulan Rabiul Awal, di mana kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rabiul Awal adalah satu amalan mulia untuk melahirkan rasa cinta kepada baginda sempena dengan bulan kelahiran junjungan besar.

besar di samping juga kita merebut ganjaran pahala serta syafaat di akhirat kelak. Dan tahun ini bulan Rabiul Awal tiba tepat semasa cuti persekolahan, jadi lebih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan lagi bulan Rabiul Awal ini, Audia, ya. Baik, Audia, kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsurkan nasihat dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi di Armani Mora dan juga Temburung ialah pada pukul 6.34 minit petang, tutung 6.35 minit petang dan juga belaik ialah pada pukul 6.37 minit petang ini nanti. Dan insyaAllah juga kita akan sama-sama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang ini nanti.

pagi daripada Amy Saiful Hidup dan Pesan Nabi, dan kita bersama untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib akan bermula pada pukul 6.34 petang.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Keluarga Harmoni.
1: Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

ataupun kita berada di bulan Rabiul Awal. Pertemuan kita juga pada hari ini, Khamis 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 13 Ogos 2026. Dan sudah pun kita melangkah ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal kenapa kita digalakkan untuk memperbanyakkan di bulan Rabiul Awal ini banyakkan selawat dan juga amalan-amalan sunnah, kerana ianya adalah untuk menunjukkan tanda kasih, melahirkan cinta sejati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengharapkan untuk mendapat syafaat supaya urusan kita sehari dipenuhi dengan syafaat baginda di akhirat kelak. Dan setiap selawat kita lafazkan akan mendapatkan ganjaran pahala dan akan sampai kepada baginda dan dikurniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada berselawat, kita juga digalakkan untuk menghidupkan sunnah baginda dengan mendengarkan ataupun membaca sirah dan juga memperbanyakkan sedekah ataupun amalan soleh yang lain. Dan alhamdulillah juga di negara Brunei Darussalam, kita menghidupkan 12 malam pertama di bulan Rabiul Awal dengan mengadakan majlis berzikir, memuji dan juga membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid-masjid, surau-surau dan juga balai-balai ibadah seluruh negara, juga tidak melepaskan peluang untuk memperlawa orang ramai untuk bersedekah. Dan ada juga dalam kalangan keluarga secara persendirian mengadakan zikir-zikir dan juga selawat-selawat dalam sama-sama untuk mengeratkan juga hubungan silaturahim kekeluargaan. Ya, sudah sama-sama kita menghayati sirah ataupun menghayati juga perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani dan juga hayati bersama. Baik, apapun sudah dalam ruangan Simfoni Harmoni, dalam ruangan kita pada malam ini, kita akan bersama untuk mendengarkan lagu-lagu variasi Nusantara pada pukul 9 hingga 10 malam. Itu antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk sudah pada hari ini. Apapun, terima kasih juga untuk semuanya yang masih lagi terus setia juga mendengarkan Harmoni FM. Ima akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini nanti. Dan Auda sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Menimora dan juga Temburung ialah pada pukul 7.46 minit malam, Tutung 7.47 minit malam dan juga Belait ialah pada pukul 7.49 minit malam ini nanti.

0: tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempoh. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan. Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.
1: Baik, kita bersama mendengarkan lagu daripada AWI, Tragedy Oktober. Dan untuk audien bersama yang mungkin bertugas juga, selamat bertugas untuk audien ya.

Dan sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kata jumpa besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan assalamualaikum dan selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Alhamdulillah bersama kita di pertemuan kita untuk hari ini Khamis 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah terus bersama di pertemuan kita melalui Simfoni Harmony dan untuk rakan kita DJ Ima yang telah selesai tugasan bersama Oda tadi 6 hingga 8 malam, hati-hati dalam perjalanannya. Dan untuk seterusnya, saya meneruskan tugasan bersama Oda hingga 10.30 minit malam ini nanti. Dan pertemuan kita untuk malam ini, kita akan bersama Rusi Set Membara Si Nusantara 9 malam ini nanti. Selamat beristirahat kita ucapkan bagi Oda yang selalu beristirahat. Semua-semua kita menafatkan waktu malam ini dengan memberikan rehat. Dan semoga esok akan kita lalui dengan penuh semangat. Dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di Harmony.

Marputi tanda perpisahan mulakan pertemuan kita dalam hiburan Simfoni Harmoni untuk malam ini. Ya, bagi orang dalam perjalanan, pandu dengan penuh cermat. Pastikan untuk kita sentiasa fokus ketika memandu dan sama-sama mematuhi peraturan jalan raya. Sambil berhibur bersama kami di Harmoni FM. Jadi kita teruskan hiburan dengan lagu berkumpulan 2x2 dan Sidro Haliza, lagu 3 malam.

Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala anbiya dan tiada nabi selepas baginda. Kelahiran baginda telah membawa sinar dan rahmat ke seluruh alam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Tafsirnya, dan kami telah mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk satu gulungan atau bangsa tertentu sahaja, bahkan adalah untuk kesejahteraan seluruh alam. Dan itu adalah nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia sepanjang zaman. Sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka sewajarnya lah kita memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam.

Ada pertemuan kita hari ini Khamis 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ada di bulan Rabiul Awal merupakan ialah kelahiran juru mesra kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana bulan Rabiul Awal adalah satu amalan mulia serasa kita melahirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sempena kelahiran juga besar kita. Jadi sama-samalah kita rebut ganjaran pahala serta syafaat. Semoga kita dapat ya memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah bermula malam ini kita di negara Brunei Darussalam bermula 1 Rabiul Awal menghidupkan 12 malam pertama di bulan Rabiul Awal dengan mendekannya majlis berzikir memuji dan membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Jadi alhamdulillah mungkin apatah lagi ketika ini musim percutian sekolah ya anak-anak, mungkin ada di antara kita inilah waktu memberi peluang untuk anak-anak kita untuk sama-sama hadir ke masjid-masjid, ke surau-surau atau balai ibadat ya, dalam sama-sama menghidupkan 12 malam pertama di bulan Rabiul Awal ini dengan membanyakkan ya selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam waktu itu juga dapat sama-sama kita mengeratkan ataupun inilah waktu bersama anak-anak. Ini selain pada kita apa tu membiasakan anak kita untuk ke masjid, ke surau atau pembalai ibadat, ini juga salah satu cara untuk kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan bersama anak-anak kita. Ada terus bersama di pertemuan kita pada malam ini. Dan kita juga bukan talian WhatsApp bagi orang yang ingin bersama untuk menunjukkan ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun. Kita orang boleh hantar melalui talian 8333 941.

Ada kumpulan kemarin lagu malam. Selamat malam kita ucapkan untuk semua pendengar kita. Mungkin ada di antara anda bertugas saat ini. Selamat bertugas, kita ucapkan semoga dipermudahkan segala tugasan. Sambil berhibur bersama di Harmony FM. Tepat pukul 9 malam, kita beralih di pertemuan kita melalui hiburan variasi Nusantara hingga 10 malam ini nanti.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Ya, waktu sekarang pukul 9:01 malam, kita bersama menerusi pertemuan kita dalam hiburan segmen Berasi Nusantara, memulakan lagu berikut belakang bara, Keroncong Untuk Anak.